0: Kejahatan bisa membawa kebaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab dalam kefanaan ini. Jadi, Anda harus bagaimana? Menjadi marah dan menyalahkan Tuhan atas reaksi yang salah dari seseorang yang khilaf? Atau entah bagaimana caranya, mendapatkan karunia dari Allah untuk melanjutkan hidup dengan menyadari bahwa jika Allah mengungkapkan jawabannya pun, kita tidak akan bisa mengerti. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Walau kita dihadapkan dengan kejahatan, bagaimanapun kejadiannya, kita dikejutkan dan diingatkan bahwa dunia kita ini penuh dosa dan rusak, dan dampaknya mempengaruhi mereka yang hidupnya benar dan yang tidak, yang baik dan yang jahat, serta yang muda dan yang tua. Dulu, Daud pernah berseru, "Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Mazmur pasal 61 ayat 3. Waktu kekuatannya memudar, ayah mertua saya, Guy Duffield, sering mengutip perkataan Connie Libby yang menulis, "Di atas gunung batu terkadang aku gentar, lemah hati dan ketakutan. Namun gunung batu yang kekal tak pernah goyah di bawah kakiku." Waktu hati Anda berseru mengapa, berusahalah untuk mengingat tiga pedoman sederhana ini. Ingat bahwa sifat Allah itu penuh kasih dan baik hati, bukan keras dan impulsif. Kebaikan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Roma pasal 11 ayat 22. Akan ada pembebasan dari Allah. Suatu hari, Dia akan menegakkan kebenaran dan membalas mereka yang jahat. Anda juga harus ingat bahwa Allah itu Maha Kuasa. Baik Yesaya dan Yeremia menggumuli masalah ini dan menyimpulkan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Yesaya pasal 64 ayat 8. Terakhir, berusahalah untuk mengingat bahwa Allah peduli dengan anak-anak-Nya. Tidak ada yang terlepas dari pandangannya. Air mata dan tangisan Anda selalu diperhatikan. Saat kegelapan sepertinya mengepung hidup Anda, sadarilah bahwa Allah pun mengalaminya waktu putranya menghadapi maut di Kalvari. Sebisa mungkin ingatlah bahwa Allah pernah mengalaminya dan memahami situasi Anda. Dan suatu hari Anda akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Masih di program Moon Pagi hari ini, sahabat Petra. Kita sudah masuk di hari kedua bulan September, dan hari ini hari Rabu. Sekarang juga sudah pukul 7:22, sahabat Petra. Tadi ada satu lagu, Berkatilah Keluargaku, lagu yang diminta tadi oleh Pak Andi. Semoga ini juga menjadi berkat yang mengiringi keluarga kita dalam beraktivitas, khususnya di pagi hari ini, sahabat Petra. Dan tentu saja kami juga berharap Anda semuanya bisa menikmati awal pagi hari ini. Kami terus akan menemani Anda dengan program Moon Pagi. Dan kami juga berharap lagu-lagu yang kami sampaikan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya benar-benar menjadi inspirasi baru, penghiburan dan juga teman untuk beraktivitas di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Bu Sri Rahayu, Pak Andi, Bu Ana Irawati, Pak Hari, dan juga sahabat Petra yang lain. Kami juga berharap ada juga Pak Herianto juga. Ya, kami juga berharap lagu-lagu yang Anda request juga meramaikan pagi hari kita ini, membuat ceria. Karena memang kata orang September ini September ceria, sahabat Petra. Dan semoga pagi hari ini sukacita Tuhan juga bersama dengan kita semuanya di awal pagi yang baru ini.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Mendekat Kepadanya. Sahabat Petra, uang tidak menjamin kebahagiaan. Harta yang melimpah tidak menjamin kebahagiaan. Kalimat-kalimat seperti itu tentu pernah kita dengar. Beberapa dari kita bahkan pernah mengucapkannya. Maksudnya tentu jelas, bahwa orang yang kaya raya pun belum tentu bahagia. Mereka punya segalanya kecuali damai sejahtera. Dengan kata lain, maksud dari kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan adalah menekankan bahwa dalam hidup ini yang paling penting buat dimiliki adalah damai sejahtera. Sahabat Petra, dalam Alkitab ada contoh orang kaya yang punya segalanya termasuk damai sejahtera yang dari Allah. Daud namanya. Sebagai raja, tentu ia sangat kaya. Dia punya hampir segalanya. Tapi di sisi lain, ia juga punya satu hal penting yang harus dimiliki dalam hidupnya, yaitu damai sejahtera. Apa rahasianya? Rahasianya, Daud haus akan Tuhan. Ia mengibaratkan dirinya sebagai rusa dan Tuhan sebagai air. Dalam hidupnya, ia selalu merindukan Tuhan seperti halnya rusa merindukan air. Dan untuk itu, ia enggak segan-segan mencari Tuhan agar dahaganya dipuaskan dan hidupnya juga segar kembali. Sahabat Petra, hidup kita mungkin sekarang sedang mengalami hal yang sama. Gak ada damai sejahtera di dalam hati. Hati dan jiwa kita kosong. Tanda-tanda dari keadaan ini jelas. Misalnya, saat berada di keramaian, tapi kita masih sangat kesepian. Atau kita punya hampir segala yang dibutuhkan dan bahkan diinginkan, tapi tetap aja tidak merasa bahagia. Lalu, apa yang harus dilakukan pada saat-saat seperti ini? Jawabannya yang paling masuk akal adalah mendekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Ketika kita merasa kekosongan, hati kita membuat hidup kita jadi kering, tanpa kebahagiaan dan damai sejahtera, maka kita perlu mendekat kepada Tuhan, agar Ia juga mendekat kepada kita. Pada saat-saat seperti ini, Dialah air hidup yang kita butuhkan, bukan kesenangan-kesenangan harfiah yang dunia tawarkan. Mengisi kekosongan dengan kesenangan duniawi justru akan membuat hidup kita makin hampa. Namun sebaliknya, kalau kita mengisinya dengan damai sejahtera dari Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita seharusnya merindukannya. Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Lagu Kasih Tuhan sahabat Petra membawa kita di pukul 7 lebih 40 menit. Kami terus berharap sahabat Petra masih menikmati kebersamaan kita sampai saat ini. Dan lagu tadi juga menjadi sebuah cerminan sahabat Petra bagaimana cinta Tuhan itu selalu bersama dengan kita di sepanjang masa kehidupan kita. Barangkali hari ini sahabat Petra merasakan capek dalam kehidupan karena perjuangan yang begitu luar biasa. Pergumulan-pergumulan yang menghampiri dan mungkin membuat kita hampir menyerah sahabat Petra. Tapi pagi ini kita diingatkan juga sahabat Petra bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari kasih Tuhan. Maka mari kita terus bersemangat walaupun kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang begitu luar biasa yang barangkali di luar nalar itu susah sekali untuk dihadapi sahabat Petra. Tapi mari kita terus bertahan dalam pergumulan-pergumulan kita. Apalagi hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah sahabat Petra dihadapi oleh bangsa kita dan dunia ini. Ya, pergumulan ekonomi, pergumulan politik, pergumulan banyak hal sahabat Petra. Peperangan juga di mana-mana di dunia ini. Dan juga bencana kemarin di Nepal. Belum lagi di Indonesia sendiri ada kebakaran hutan. Ya, gempa kemarin di NTT. Tentu kita bisa melihat bagaimana dunia ini begitu bergejolak dan barangkali secara pribadi pun kita juga terus bergumul dengan kehidupan kita, masalah ekonomi mungkin, kesehatan, atau mungkin masalah relasi kita dengan orang-orang kita kasihi. Tentu ini bukan perkara mudah sahabat Petra, tetapi sekali lagi lagu yang tadi kita dengarkan tentang kasih Tuhan itu mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kita. Ketika Tuhan meletakkan kehidupan kita di dunia ini, dia pasti juga punya rencana hebat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita terus percaya sahabat Petra dan terus berjuang bersama-sama karena kita tidak pernah sendiri dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan sahabat Petra. Baik, kita lanjutkan embun pagi kita ada satu lagu dari LOG Worship, Hari Terbaik.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita ada di penghujung program Mbun Pagi hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memberikan berkat, kekuatan, dan semangat untuk Anda menjalani sepanjang hari kehidupan kita hari ini. Kami pamit dan besok kita akan berjumpa kembali di program Mbun Pagi di waktu yang sama, sahabat Petra. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Komunikasi yang baik dan tepat sasaran adalah suatu hal penting dalam rumah tangga. Tentu, sangat masuk akal. Karena hampir 80% waktu kita digunakan untuk berkomunikasi. Baik tidaknya sebuah keluarga, sangat dipengaruhi baik tidaknya komunikasi yang ada di dalamnya. Kunci dari komunikasi adalah kepercayaan. Dan kunci kepercayaan adalah layak untuk dipercaya. Nah, disinilah integritas diri memainkan peranan sangat penting. Integritas merupakan fondasi utama untuk membangun komunikasi yang efektif, yang di dalamnya terkandung pula unsur-unsur kejujuran. Masalah komunikasi dalam keluarga tentu tidak lepas dari peran orang tua yang sangat dominan. Kualitas komunikasi anak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana orang tua berkomunikasi kepadanya. Komunikasi akan berhasil apabila orang tua memiliki kredibilitas di mata anaknya. Begitu juga, komunikasi antara suami yang istri akan efektif bila keduanya saling percaya. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas, maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas, maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas, maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas, tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Suk dan Senja, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa, pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS,

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin.

0: dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?" Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, "Ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit." Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. "Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua?" "Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi," kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini ya. Memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini dia kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini. Tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 02748-885-481.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi ya. Yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana, ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Memuji memuliakan Allah. Eksomologio ini, saudara, memang tentang bersyukur memuliakan Allah. Begitu indah, begitu smooth dengan Tuhan. Kasarnya saya bilang gini, begitu saudara memejamkan mata untuk datang dalam doa saudara, saudara sudah kontak dengan Dia. Seringkali anak-anak Tuhan memejamkan mata, posturnya doa, berlutut barangkali, melipat tangan barangkali, mengangkat tangan barangkali, sampai lama gak nyambung sama Tuhan. Pikiran berseliwar-seliwar dalam otaknya. Saudara, iblis sengaja kasih itu semua, saudara, supaya kita gak nyambung sama Tuhan. Beda. Semua katakan beda. Bila saya bereksomologio, begitu saya memejamkan mata, memulai doa saya merasakan hadirat Allah nyambung dengan saya. Saya ingin demikian pada sisa umur saya. Amin. Saya yakinkan saudara, kalau kita bisa demikian, berapa puluh kali saya bilang, bahkan kita tidak usah doa. Dia sudah tahu semua peristiwa, problema, bahkan prahara, kehancuran, keberantakan, kemustahilan, ketertinggalan kita. Dia sudah tahu semuanya. Karena kita bisa melakukan eksomologio ini. Sehingga yang terakhir, kita hanya memuji dan memuliakan Dia, bahkan tanpa meminta sesuatu. Itu sebab sebelum mati, saya ingin saudara dan saya bisa melaksanakan eksomologio yang berikrar, berjanji, sepakat dengan ini, juga deal dengan saya sebagai gembala saudara. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Saudara, ini hal yang penting sekali. Supaya apa? Supaya doa-doa kita itu tidak lama, tetapi cepat. Cepat dijawab oleh Tuhan. Dan saya yakinkan saudara, di sini, di Rio Panembah, di rumah Tuhan ini, saudara sudah menangkap firman Tuhan ini. Saudara ingat di rumah saudara, di perusahaan, toko saudara, warung saudara, di komunitas saudara, di profesi saudara, ada ganjalan, ada kemustahilan, ada yang sakit keras katakan, ada yang tidak bagus keadaannya. Di sini saudara ada mendengar firman yang saya sampaikan. Saudara, engkau boleh berbisik dalam hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau tahu, di rumah hamba meninggalkan satu masalah, atau satu orang sakit. Di perusahaan hamba meninggalkan satu masalah keuangan atau masalah hukum. Di sini, di rumahmu, hamba mendengar firman, hamba mempunyai harapan yang baru. Please Tuhan, engkau jawab. Apa yang terjadi di rumah yang hamba tinggalkan? Di semua keadaan, di family, anak keturunan hamba, saudara-saudari saya, orang tua kami, kiranya engkau menjadikan bagus semuanya. Karena di sini, di rumahmu ini, hamba belajar tentang eksomologio. Dan hamba percaya Roh Kudus dan kuasa bekerja di tempat-tempat di mana ada keruntuhan, kehancuran, keberantakan, kemustahilan, dan ketidakberdayaan yang hamba tinggal di sana. Saya yakinkan saudara, pasti Tuhan jatuh hati kepada saudara. Berita ini belum selesai, perkataan saya belum selesai. Dan ketika saudara pulang ke rumah sebentar ini, ketika saudara pulang ke rumah, saya yakinkan saudara, apa yang saudara telah tinggalkan tadi pagi, meninggalkan saudara tutup pintu di balik punggung saudara. Saudara datang ke hadirat Tuhan di rumah Tuhan ini. Sebentar, saudara akan membuka pintu rumah saudara. Dan saudara akan mendapatkan hal-hal yang mujizat terjadi. Di perusahaan saudara, di apapun yang saudara anggap sesuatu hal, aku ini tinggal pasrah sekarang. Aku gak bisa menyelesaikan. Aku cuma pasrah saja. Pasrah saudara tidak menyelesaikan masalah. Tapi eksomologio saudara menyelesaikan masalah saudara. Jadi ini hal penting sekali. Kalau saya tidak mengajarkan apa yang saya dapat dari Tuhan, saya berdosa, saudara. Saya berdosa. Bisa-bisa saya mati dimasukkan neraka sama Tuhan. Karena saya gembala yang tidak tanggung jawab. Tidak mengasihi domba-domba. Dengan cara ini, saya mengajar saudara. Saudara itu membuktikan saya mencintai saudara. Supaya tidak seorang pun. Katakan, supaya tidak seorang pun. Dari antara kami, masuk neraka, tetapi semuanya masuk surga. Tidak ada gimmick di sini. Saya orang yang tegas dan ceplas-ceplos. Saya orang yang pemberani. Tidak ada gimmick di sini. Saya hanya ingin memberitahu kepada saudara. Jalan keselamatan untuk meninggal dunia. Amin. Masuk ke mana? Surga. Sementara masih hidup, omong-omong. Sementara masih hidup, saya dibukai jalan. Saya happy. Saya blooming. Berbunga dan berbuah. Yang lebat, menyenangkan hati Bapa sampai mati. Amin. Saudara yang kekasih, inilah eksomologio yang mujarab bagi menghasilkan jawaban-jawaban doa nan ajaib. Saudara, hanya dengan eksomologio, jawaban-jawaban yang spektakuler, ajaib, yang luar biasa, bisa terjadi. Kalau saudara cuma berseru saja, ditambahi puasa, tambahi apalagilah sana, saudara, semuanya kosong. Tetapi kalau saudara eksomologio, maka jawaban-jawaban doa saudara, katakan, satu, pasti jawaban saya. Dua, cepat jawaban saya dari Bapa di sorga. Tiga, berkenan kepada Bapa sehingga hidup saya berubah mulia. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, itu sebab jangan sampai saudara tidak mengerti. Ya saudara, rahasia doa yang dijawab oleh Bapa adalah bila kita bereksomologio. Saudara, A, bagian 1. Bila si pendoa lekat di hati Allah. Katakan, bila saya lekat di hati Allah. Maka doa saya mudah dikabulkan. Tidak menunggu lama, mujizat sering terjadi. Hati saya bahagia. Latar belakang apapun yang negatif dimusnahkan ketika saya eksomologio dengan Tuhan Yesus. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, Demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Petra

0: Piye to, Dek? Aku iki kurang ngopo lho. Sliramu iki gantilane atiku lho, Dek.
1: Alah, alah. Aku wis bosen karo janjimu, Mas. Esuk dele sore tempe.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sobat Petra. Senang banget hari ini bisa dengan sahabat Petra semuanya di Gita Prima. Sebuah acara harian ya, dari jam 1 sampai jam 2 kita akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia. Lagu-lagu Indonesia yang pernah hits ya. Salah satu contohnya tadi, ini lagu pernah hits ya, pertama kali muncul tahun 2003. Kalau sekarang 2026 artinya sudah 20 tahun lebih gitu ya, lagu ini sudah cukup lama. Dan judulnya Menikahimu dari Kahitna. Apa kabar yang sudah atau sudah mempersiapkan diri? Mungkin bulan-bulan ini ada di antara sahabat Petra yang sudah siap untuk menikah gitu. Selamat ya, mudah-mudahan lancar, karena bulan-bulan September biasanya lagi seru-serunya undangan. Mulai awal bulan sampai akhir bulan gitu. Juga hal yang biasa tentu saja, saling mengundang. Kalau sahabat Petra sudah pernah mempunyai gawe karena putra-putrinya menikah gitu ya, kemudian mengundang orang-orang lain. Nah ini saatnya untuk mengembalikan mengembalikan sumbangan yang sudah kemarin diberikan ya. Itulah seninya hidup sahabat Petra, saling memberi, saling menerima gara-gara sebuah acara pernikahan ya. Kemudian apa kabar yang sudah menikah juga, mudah-mudahan baik-baik saja. Kadang-kadang kalau orang yang belum merasakan sebuah hal, sesuatu hal, misalnya menikah, kemudian tidak menikah gitu, mesti penasaran apa yang belum pernah kita lalui. Tapi setelah melalui, kemudian ada juga yang semakin bahagia. Ada juga yang mungkin sebagian menyesal. Mudah-mudahan semuanya sahabat Petra yang sudah ada, yang sudah akan atau belum, atau memang niat tidak, atau akan, atau segera, tidak ada yang dilewati, tidak ada yang disesalkan. Karena semuanya sudah menjadi sebuah keputusan. Yang penting yang terbaik mana yang nanti bisa dilakukan. Sampai jam 2 nanti sahabat Petra kita di Gita Prima. Dan nanti saya menemukan sebuah topik yang hubungannya langsung dengan pendidikan. Kalau dihubungkan dengan sebuah judul tadi, Menikahimu, tentu saja ini juga sebenarnya dari rangkaian hal ini sudah selesai baru menikah. Yaitu pendidikan lagi sahabat Petra. Kalau kemarin kita membahas soal generasi muda kita, putra-putri sahabat Petra, dan orang tua ikut berkecimpung mempersiapkan dirinya, putra-putrinya, untuk bisa diterima di sekolah negeri yang tentu saja harus dipersiapkan. Nah ini justru ternyata orang tua juga belum berhenti ketika sudah lulus kuliah sahabat Petra. Banyak dari para orang tua yang terus terlibat ketika anak-anaknya sudah sarjana. Kenapa begitu? Nah nanti kita bahas sebuah contoh dan menarik. Temanya adalah setelah sarjana, yakin sudah dapat kerja,

Aku harus pergi, sahabat Petra. Sebuah lagu dari Norma Yunita. Sudah lama ini lagunya, 1989. Tapi enak dan kesannya tidak lagu lama banget gitu. Dari musiknya, dari judulnya kan judul kekinian, tegas gitu loh. Aku harus pergi. Untuk sahabat Petra yang tentu saja saat ini sedang mempersiapkan diri membuat sebuah keputusan ya. Aku harus pergi itu sebuah keputusan sahabat Petra. Juga saya juga tidak lupa mengucapkan selamat untuk sahabat Petra yang baru saja lulus dari S1 atau S2 gitu. Pokoknya setelah S1 harus memutuskan gitu, harus kerja. Apa nanti dulu mau seneng-seneng dulu beberapa bulan gitu, silakan ambil sebuah keputusan. Tapi yang jelas selamat, paling tidak satu step sudah dilalui gitu. Kemudian juga sahabat Petra yang memutuskan untuk segera menikah sekali lagi, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Kalau yang belum siap ya jangan dulu. Nah, hubungannya siap atau tidak siap ini sahabat Petra biasanya dihubungkan dengan sebuah hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu finansial gitu. Segala keputusan kayaknya banyak yang mengatakan bahwa kita tidak boleh apa-apa uang, tapi kenyataannya apa-apa sekarang perlu uang. Ya sahabat Petra, tadi saya sebenarnya mau mengarah ke sebuah fenomena yang saya dapatkan dari kompas.com hari ini. Sebuah tema yang sebenarnya ini sudah berulang dan kayaknya masalah kita kan selalu berputar aja gitu. Sekolah, cari sekolahan yang terbaik, sakit, kemudian sembuh, sakit gitu. Kemudian menikah, kemudian berkeluarga, punya anak, kemudian anaknya menikah, punya cucu. Masalah sebenarnya itu saja sahabat Petra, tapi perlu diingatkan untuk yang masalah satu ini sahabat Petra, apalagi kayaknya untuk hal ini saat ini baru menjadi semakin seru gitu, seru tanda petik ya, seru karena memang semakin banyak persaingan. Untuk sahabat Petra yang baru saja lulus, sudah sarjana, jangan kecil hati. Ini saya baca ini karena sebenarnya tujuannya untuk sahabat Petra bahwa memang segala hal tidak gampang gitu ya. Kita bangga ketika diterima di sebuah perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri gitu, dan selalu bersyukur setelah diterima. Tapi ternyata kebahagiaan dan syukur kita memang sekali lagi pada momen-momen tertentu, setelah itu kita melalui lagi dengan sebuah usaha lagi, ketika sudah lulus harus cari kerja. Nah, tema siang ini sahabat Petra dari dari kompas.com gitu, ada sebuah artikel judulnya sangat seru sahabat Peter, langsung to the point gitu. ya pokoknya sarjana tapi menganggur, itu sahabat Peter judulnya. Nah, ini mudah-mudahan tidak dilalui oleh sahabat Petra. Misalnya ada yang harus melalui ini, yang penting jangan menyerah gitu. Sebuah teori ya, harapan tidak menyerah. Ngomong gampang, tapi ngomong itu kadang-kadang perlu sahabat Petra diingetin gitu ya. Jadi jangan menyerah. Di kompas.com ini sahabat Petra, sebuah awal judul yang sudah meaningful gitu, yang kita semuanya langsung nangkep gitu. Sarjana tapi nganggur ketika ijazah tak lagi menjamin pekerjaan. Itu artikelnya sahabat Petra. Ya, ijazah bertambah setiap tahun tapi lapangan kerja yang layak tak kunjung mengejar. Sahabat Petra, ini kisah tentang jutaan anak muda Indonesia yang terjebak di persimpangan antara apa yang mereka pelajari dan apa yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Mungkin di antara sahabat Petra sedang melalui ini gitu. Sekali lagi tidak usah berkecil hati, karena memang ada kalanya kita harus terus berjuang. Kadang-kadang kita juga harus melalui sebuah perjuangan yang membuat kita pada titik tertentu kecewa gitu, kemudian drop gitu.
Nah, ini jangan, Sahabat Betra. Ini banyak teman-teman yang berkeluh kesah di sini, Sahabat Betra. Saya carikan teman biar tambah kokoh. Ternyata bukan kita sendiri yang punya masalah. Misalnya ini Mbak Raka, 23 tahun. Dia berdiri, diceritakan berdiri di tengah kerumunan di sebuah bursa kerja, Sahabat Petra. Bisa bayangin dengan kita alami juga mungkin, ya, map, membawa map coklat di tangannya, penuh berkas lamaran. Seorang sarjana Mbak Raka ini 23 tahun, Sahabat Petra, lulusan ilmu komunikasi. Tentu saja sudah sarjana, tapi panggilan kerja tetap yang ia tunggu belum juga datang. Itu ceritanya. Kemudian ada lagi, coba saya mencari teman lain yang mungkin lagi bermasalah juga. Mbak Siti, ya, justru dia datang sama ibunya, Sahabat Petra. Usianya ibunya, Ibu Maya, 50 tahun. Itulah cinta seorang ibu, Sahabat Petra. Kerja pun diantar, Sahabat Petra. Mencari kerja maksudnya. Karena dia rela diboncengkan dari satu tempat ke tempat lain, yang mana Mbak Siti ini sedang juga cari kerja gitu. Ibu Maya bercerita bahwa gaji anaknya Siti ini di pabrik garmen dulu jauh di bawah upah minimum provinsi, sehingga anaknya memutuskan berhenti tahun lalu. Kini keduanya berharap ada pekerjaan baru dengan bayaran lebih layak gitu. Itu bukan sarjana, Sahabat Petra, tapi menjadi sebuah contoh gitu. Kemudian ada event misalnya job fair gitu, Sahabat Petra, ternyata itu juga tidak menjamin gitu. Dan ada juga yang bernama Mas Agustinus, ini bapaknya malahan, sebuah peristiwa di mana orang tua ikut turun tangan. Pak Agustinus tuh umurnya 61 tahun, Mbak, Sahabat Petra. Dia rela berkeliling dari satu booth ke booth lain, bukan untuk dirinya, melainkan untuk anaknya, seorang sarjana hukum berusia 27 tahun. Dan yang sejauh ini karena sakit, ya, dia prihatin membaca kabar ada anak muda yang sudah melamar ke lebih dari 104 kerja namun belum juga diterima. Itu beberapa contoh, Sahabat Petra. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan kemudian ada sebuah cerita juga, seseorang yang Mbak Friska, ya, dia sebenarnya sederhana banget, Sahabat Petra, lulusan SMK yang katanya berulang kali gagal melamar sebagai posisi barista. Dan yang menjadi ironis adalah ia tidak memenuhi syarat tinggi badan. Saya nggak tahu, Sahabat Petra, ini syaratnya sekarang pada aneh-aneh. Seorang barista itu ternyata dia merasa gagalnya karena tinggi badannya kurang, karena dia bertinggi 148 cm. Kemudian dia berpendapat, Sahabat Petra, menurutnya kemampuan meracik kopi tidak selalu berkorelasi dengan postur tubuh. Ya. Dan banyak pelamar, Sahabat Petra, entah sarjana satu terutama yang S1, yang mengeluh bahwa dia atau mereka atau teman-teman ini berharap kadang-kadang syarat-syarat tertentu, misalnya persyaratan fisik dan minimal pengalaman kerja dihapus. Katanya itu yang beberapa kali membuat dia gagal. Nanti kita bahas, Sahabat Petra, apa aja sih kenapa kadang-kadang fisik kemudian menjadi halangan untuk masuk ke sebuah syarat gitu. Menarik, Sahabat Petra. Mungkin ini dialami oleh juga Sahabat Petra di situ, atau mungkin Sahabat Petra yang punya putra putri lagi seru-serunya mencari pekerjaan. Mudah-mudahan dukungan, ya, perlu doa tapi juga perlu sebuah langkah pasti. Seperti Ibu Maya tadi, kalau perlu teman-temannya, putra-putrinya didampingi. Mungkin putra-putrinya ada yang malu cari kerja didampingi ibunya, tapi kenyataannya padahal titik tertentu perlu pendampingan seorang ibu atau seorang ayah. Mungkin untuk antri. Ya, saya ketawa karena mengalami pernah gitu hal tersebut, dan memang seru. Banyak yang harus dilalui, Sahabat Petra. Mudah-mudahan Sahabat Petra semuanya pada kuat gitu, mentalnya paling tidak. Salah satu fungsi kuliah bukan hanya soal keilmuan, Sahabat Petra, tapi juga sekali lagi mental. 5-3 tahun kuliah sudah dilalui, apalagi kita semuanya yang ikut sebuah organisasi.
Nah, salah satunya menyiapkan diri untuk kuat menghadapi sebuah perjuangan gitu. Bunda Memes, selamat siang. Bunda Memes, terima kasih sudah WA, katanya minta lagunya ada band dengan Akal Sehat. Nah, ini kayaknya Akal Sehat pas banget kalau dihubungkan untuk sahabat Petra yang sedang cari kerja. Gunakan akal sehat. Tidak gampang menyerah. Sehat selalu Bunda Memes, sekali lagi terima kasih. Kemudian Mbak Ferry juga terima kasih, katanya minta lagunya Lingua Takkan Habis Cintaku. Sambil nanti kita lanjut sahabat Petra.

sahabat Petra, takkan habis cintaku dari Lingua yang sudah minta terima kasih. Kemudian ada Mbak Rian, katanya minta lagunya La Luna, membekas di hati. Sudah ada, nanti bisa dinikmati. Dan di Gita Prima ini, sahabat Petra, seperti biasa kita di jam 1 lebih 30-an gitu, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari legenda, satu legenda Kos Plus gitu, satu band yang sangat fenomenal. Satu saja sahabat Petra lagunya akan kita dengarkan. Untuk ya paling tidak kita tahu ada sebuah band yang menjadi awal sebuah perkembangan lagu. Dan tentu saja ini juga untuk memberikan semangat untuk sahabat Petra semuanya, yang terutama yang saat ini terus mencari, sedang mencari pekerjaan. Siapapun sahabat Petra di situ, terus semangat. Dan siapa tahu memang belum waktunya. Dan nanti sedikit kita bahas tentang beberapa syarat yang kalau dulu sudah dihilangkan, penampilan menarik itu juga menjadi penghalang. Walaupun sarjana, tapi kalau syaratnya berpenampilan menarik dan kita tidak merasa menarik, itu sudah membuat down sendiri gitu. Satu lagunya Kos Plus, sahabat Petra, saya mengajak untuk sahabat Petra semuanya yang lagi ada masalah, boleh dilalui segera. Dan diingatkan, boleh susah juga, tapi sebentar saja.

0: Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

Sahabat Petra, kalau tadi kita lanjutkan tentang judul dari sebuah artikel di Kompas yang teman-teman di sini, saya nggak tahu apakah tersindir ataukah memang itu sebuah kenyataan dan kita alami semua. Saat ini saya kira bukan hanya sarjana, siapapun kayaknya lagi susah atau banyak persaingan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan gitu. Dan ketika bersaing dan melalui sebuah step dari ujian tertulis kemudian macam-macam gitu. Kalau kita kalah di situ mungkin, atau mungkin kita kalah bersaing di situ, mungkin tidak begitu memang kalau kita sudah sadar ya sudah memang kita kalah kualitas dengan yang sudah lolos gitu. Tapi akan jadi masalah, mungkin sedikit ganjelan di hati ketika sebuah perusahaan membutuhkan seorang sarjana misalnya, dan ini menjadi salah satu penghambat teman-teman yang sarjana S1 di luar kemampuan otak, kemampuan cara berpikir yang sudah harusnya sistematis ya, karena seorang paling tidak S1 sudah dilatih cara sebuah metodologi gitu, paling tidak step-stepnya sudah tertata sedikit gitu dibandingkan yang tentu saja yang belum S1 misalnya begitu. Tapi ditolaknya karena sekarang masih berlaku atau tidak, tapi beberapa perusahaan masih mensyaratkan postur tubuh, padahal sebenarnya pekerjaan tidak berkorelasi dengan postur tubuh. Nah, sahabat Petra, fenomena perusahaan yang mensyaratkan postur tubuh tertentu seperti tinggi dan berat badan ideal, padahal pekerjaannya secara teknis dan tidak membutuhkan hal tersebut, misalnya posisi customer service di balik telepon, content writer atau staff administrasi, memang seringkali terasa tidak adil dan membingungkan, sahabat Petra. Tapi ada sisi lain yang mungkin kita harus membuka wawasan juga, agar kita juga walaupun kecewa, tapi kita ada sebuah pandangan lain kenapa perusahaan memberlakukan itu gitu. Meskipun terlihat tidak masuk akal, sahabat Petra, tapi dari sudut pandang sosiologi korporat ya, dan juga psikologi industri, sebenarnya memang ada beberapa alasan tersembunyi di balik praktik ini. Di antaranya misalnya ada ilusi, istilahnya apa tuh namanya, ilusi profesionalisme dan halo effect gitu. Secara psikologi, sahabat Petra, kadang-kadang manusia sering terjebak dalam halo effect, yaitu sebuah bias kognitif di mana kesan pertama terhadap satu atribut, misalnya penampilan fisik yang rapi dan proporsional, membuat kita berasumsi bahwa orang tersebut juga kompeten, cerdas, dan dapat diandalkan dalam hal lain gitu. Dan perusahaan sering menganggap standar fisik tertentu adalah representasi visual dari standar kualitas perusahaan. Itu kalau kita melihat dari sisi lain dari perusahaan. Jadi kita yang mungkin tertolak, tanda petik, karena kondisi fisik kita yang dianggap tidak pas sesuai syarat sebuah perusahaan, kita melihat sebuah angle atau pandangan lain sehingga kita bisa sedikit objektif atau paling tidak ya mengangguk sekali gitu. Oh gitu gitu, paling tidak ada kalimat itu. Bukan hanya marah-marah aja gitu. Namanya bisnis tentu saja mempersiapkan atau menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

membuat syarat itu sehingga perusahaan secara tidak langsung mewakili kita gitu. Kemudian ada juga yang namanya brand image, Sahabat Petra, atau citra merek. Jadi ada standar pelayanan yang berorientasi pada citra merek gitu. Jadi terutama di sektor jasa, karyawan mereka sebagai papan ya. Dianggap karyawan itu tanda petik sebagai papan reklame berjalan gitu. Jadi perusahaan atau manajemen sering melihat klien atau mitra bisnis akan merasa lebih yakin atau gengsi tanda petik jika dilayani oleh staf yang memenuhi standar estetika tertentu. Dan itu realitas, Sahabat Petra, kita tidak bisa lepas dari itu, penilaian tersebut gitu. Padahal ini sebenarnya, Sahabat Petra, strategi branding kuno yang menyamakan penampilan fisik dengan kredibilitas perusahaan di mata publik. Ya, terlepas dari esensi pekerjaannya yang sebenarnya bersifat back office atau digital gitu. Ada lain yang mungkin kenapa perusahaan mensyaratkan tadi fisik, Sahabat Petra. Mungkin ada juga, ini sering kali digunakan untuk apa, Sahabat Petra, alat pemangkas gitu ya. Ini realita juga, Sahabat Petra, ada yang perusahaan melakukan ini sebagai alat pemangkas instan untuk mengurangi jumlah jumlah kandidat. Mungkin ya, salah satunya itu. Dan ini menjadi sebuah wawasan buat kita semuanya, Sahabat Petra. Mungkin nanti kita akan manggut-manggut ketika kita sudah diterima sebuah perusahaan, ternyata ada hal lain di luar teori dalam kuliah ya, yang kita dapatkan ternyata di lapangan menjadi sebuah ilmu baru gitu. Itu, Sahabat Petra. Dan sebenarnya juga ada sisi lain yang berubah. Misalnya perusahaan juga harus diingatkan, juga harus ya, kita semuanya diingatkan bahwa semuanya berkembang ya. Ada namanya istilah tentang DEI ya, diversity, equity, kemudian inclusion atau keberagaman, kesetaraan dan inklusi. Kadang-kadang praktek ini ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan modern yang progresif. Dan ada juga sekarang perusahaan yang sudah mulai sadar bahwa produktivitas dan inovasi lahir dari isi kepala, keterampilan dan cara berpikir seseorang, bukan dari bentuk fisik gitu. Itu, Sahabat Petra, jadi untuk tengah-tengahnya, untuk Sahabat Petra semuanya yang sekarang lagi punya gawe, mencari pekerjaan, mudah-mudahan terus semangat ya. Banyak perusahaan juga yang lebih realistis sekarang. Tidak, mungkin masih ada perusahaan yang masih mempertimbangkan fisik karena kebutuhan tertentu, penampilan tertentu ya. Dan kita tidak juga bisa salahkan, kita punya rumah saja kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, saya kira kita berusaha untuk membangun sebuah halaman rumah yang bagus ketika orang masuk merasa sejuk gitu. Tapi ada juga perusahaan yang penting orang ini mampu ya, kemudian cara berpikirnya sistematis. Selamat berjuang untuk Sahabat Petra semuanya, terutama teman-teman yang S1, jangan menyerah. Semuanya harus dilalui dengan gagah berani. Mudah-mudahan lancar, sukses semuanya. Dan tinggal menanti saja waktunya kapan akan tiba. Kita ketemu lagi besok, Sahabat Petra. Terima kasih yang sudah request. Juga untuk Sahabat Petra yang juga sudah mendengarkan saja di situ. Mudah-mudahan terhibur paling tidak. Sampai jumpa dan pastikan segalanya lebih baik hari ini.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga,

0: si ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Nah. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di

0: Electra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
10: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
11: Love and inspiration.
10: Petra 101.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
0: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.6.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
2: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
3: selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
4: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
5: The Voice of Love.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 国王的心思, keresahan sang raja. Di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu perlu diingat. Hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.9

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus?
4: Hematnya, hematnya juara.
0: Mana kampus?
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
0: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita. Sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
7: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 隐忍 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Two in one. Dua lagu apa?

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang aneh.

0: FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari.

dari ketinggian. Ada yang fobia terhadap kegelapan, ada juga yang fobia terhadap cahaya. Bahkan ada yang fobia terhadap buku, karet gelang, juga peniti. Pada umumnya fobia disebabkan karena seseorang pernah mengalami suatu peristiwa atau pengalaman buruk yang disertai perasaan malu atau bersalah yang kemudian mengendap di alam bawah sadarnya. Namun yang jelas, rasa takut yang dialami oleh seorang yang mengidap suatu fobia pada pokoknya bukan berasal dari benda atau sesuatu yang ditakutinya itu, melainkan dari apa yang ia pikirkan dan juga ia rasakan. Ketakutannya sebenarnya tidak perlu, dan terbukti fobia itu bisa hilang jika ia dilawan atau jika yang bersangkutan berusaha memahami bahwa apa yang ia takuti itu sama sekali tidak berbahaya. Saudara, apakah yang membuat Anda merasa takut? Barangkali kita bukan seseorang yang mengidap fobia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan takut kerap kali muncul dalam hati kita. Kalau seorang fobia rasa takutnya tidak masuk akal, mungkin rasa takut kita justru sangat masuk akal dan wajar. Kita mungkin takut mati, takut gagal, atau takut kehilangan. Namun apa yang diakibatkannya bisa sama saja. Rasa takut itu dapat melumpuhkan kita, atau justru mendorong kita melakukan hal-hal yang merusak. Orang yang takut mati misalnya, bisa dilanda kecemasan dan kegelisahan berlebihan, sehingga justru tidak menikmati keindahan hidup ini. Orang yang secara berlebihan takut kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, justru bisa seolah memenjarakan orang itu, sehingga membuatnya menderita. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya dan berkata, jangan takut. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Dia, hidup kita pasti aman dan selamat. Dia akan memelihara kita, dan ketika kita percaya, kita akan melihat bahwa sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang perlu kita takutkan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI kemudian spasi. Tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.

0: Bitra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 4 ayat 2-9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Filipi pasal 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Renungan hari ini berjudul, Hati Adalah Kunci. Dari dalam penjara, Paulus mengirim surat kepada jemaat Filipi yang sedang menghadapi tekanan dari luar, yaitu penganiayaan dan potensi konflik internal, yaitu perselisihan Euodia dan Sintike. Paulus menyerukan kesatuan dalam Kristus. Ia mendorong mereka tetap bersuka cita dalam tantangan, menekankan sikap lemah lembut, tidak khawatir, dan terus berdoa. Ia menasehati mereka untuk mengisi pikiran dengan kebenaran, karena pikiran sangat memengaruhi kehidupan rohani. Seringkali tidak mudah meyakinkan diri sendiri untuk tetap beriman di tengah tekanan. Bahkan muncul keraguan dan pertanyaan, sungguhkah ajaran Kristen itu benar? Sekalipun ada dasar historis dan rasional yang kuat, seperti catatan sejarah kematian dan kebangkitan Yesus yang ditulis oleh sejarawan Yosefus dan Tacitus di luar Alkitab. Isi Alkitab pun konsisten, meski ditulis oleh lebih dari 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Karena itu, Paulus juga mengingatkan bahwa damai sejahtera dan sukacita bukan bergantung pada situasi, melainkan sikap hati yang bersandar penuh pada Tuhan. Bersandar bukan berarti pasif, hanya berdoa, melainkan aktif dalam ketaatan hidup, melakukan firman yang telah kita pelajari. Karena kekristenan bukan hanya untuk dipahami, melainkan juga dialami. Dengan demikian, kita akan mengalami kasih, pengampunan, dan damai sejahtera Tuhan. Pengalaman dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan memberikan keyakinan batin mengenai kebenaran iman Kristen, sekaligus menjadi kesaksian yang tidak terbantahkan. Hati yang bersandar penuh kepada Tuhan adalah kunci kekuatan, ketenangan, dan pengharapan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kita menjalani dan menentukan setiap hal hari ini? Semoga kita selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Jumpa kembali dengan kami semua Radio Petra 105.7 FM dalam program Doa Malam edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Masih bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Mitari Sleman. Mari kita mulai persekutuan kita dalam Doa Malam edisi hari ini. Kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kecukupan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam setiap hal. Terima kasih juga untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami bisa menjalani setiap hal, termasuk menjalani setiap pergumulan persoalan yang sampai sekarang ini pun masih kami jalani setiap hari, tapi disitulah kami merasakan berkat penyertaan Tuhan. Bapa kami saat ini berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, pulihkanlah, sembuhkanlah mereka. Yang sedang berduka cita, kiranya Engkau hibur mereka. Dan kiranya Tuhan berkati bagi saudara-saudari kami yang patah hati, mengalami luka, kecewaan. Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, menghasilkan setiap hal yang baik, yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, namun juga untuk kami gunakan membagikan berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami agar dipenuhi kasih, kerukunan, cinta, dan damai sejahtera. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan di mana kami tumbuh, di mana kami terus Tuhan perlengkapi untuk bersaksi ke tengah dunia. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak Tuhan yang berjuang dalam studi mereka, yang menyelesaikan studi mereka, memperjuangkan setiap penelitian, tugas-tugas akhir, proposal, skripsi, tesis, disertasi, maupun yang memasuki tahun ajaran yang baru. Kami mohon berkat-Mu menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberkati juga saudara-saudari kami dalam setiap perjuangan mereka, memulihkan kehidupan perekonomiannya, memulihkan relasinya, dan yang memperjuangkan setiap hal yang baik untuk kehidupan mereka. Berkatilah setiap upaya perjuangan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kami, biarlah hikmat-Mu menolong mereka untuk dapat memimpin dengan baik, untuk dapat menentukan dan memutuskan setiap hal yang membawa dampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami doakan agar dunia ini semakin dipenuhi damai sejahtera. Utuslah kami untuk membawa cinta dan damai itu ke tengah kehidupan sehari-hari di mana Tuhan menempatkan kami. Bapa yang di surga, kami sekarang lagi datang kepada-Mu secara pribadi. Kami mengaturkan rasa syukur dan syafaat permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing.

Demikian ya Allah, doa syukur dan permohonan kami semua kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikian sahabat Petra, persekutuan kita dalam doa malam edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat beristirahat ataupun melanjutkan setiap aktivitas yang masih harus kita lakukan, dan selamat menyambut hari esok yang akan dikaruniakan Tuhan untuk kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami Radio Petra 105.7 FM dan saya Pendeta Eko Iswanto dari Kajimantari Sleman mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.
2: Kalah segalanya dalam kehidupan kami. Kalah pujaan

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Tetra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan bersuka cita serta bersemangat untuk menyambut hari ini. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medhari Sleman. Mari kita mulai hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami sampai dengan sekarang ini, dan kami akan memulai hari baru pemberian Tuhan ini dengan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, memohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-18. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 18. Begini firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara, ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan di akhir usianya ia hanyalah seorang bebal. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita, ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang dari-Mu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepada-Mu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadikan ngerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-18. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkannya, namun sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita untuk hari ini adalah memilih. Ya, memilih. Nah, kalau kita membahas tema tentang memilih, satu, kita perlu sadar bahwa dalam hidup kita ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa memilih. Contoh, kita nggak bisa memilih untuk lahir di negara mana gitu. Kita nggak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang seperti apa begitu. Kita nggak bisa memilih itu gitu. Nah, tetapi ada lebih banyak hal yang bisa kita pilih gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita bangun pagi, kita bisa memilih nih. Kita mau milih langsung bangun gitu ya, langsung beraktivitas gitu. Atau kita memilih untuk ya diam sejenak, mensyukuri berkat Tuhan, termasuk merenungkan firman Tuhan dalam pun pagi seperti saat ini. Nah, itu kan sejak kita bangun pun ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil gitu ya. Nanti kemudian kita mulai beraktivitas, meskipun kita sudah punya rutinitas, tapi kita sebenarnya bisa memilih. Mau masak air, mau buka jendela dulu, atau mau nyapu gitu ya, atau menyiapkan yang lain gitu. Terus kalau kita misalnya berangkat bekerja begitu,
meskipun sudah rutin juga kita lewat jalan tertentu, misalnya jalurnya lewat sini, lalu ke sana, lalu ke situ, dan seterusnya. Tapi tersedia banyak pilihan ketika kita di jalan. Mau belok kanan, mau belok kiri, begitu. Mau terus lurus, mau lewat jalan yang kecil, mau lewat jalan raya, terbuka pilihan. Mau kita mau makan hari itu, misalnya ya, makan siang gitu ya. Kita, asal kita punya uang ya, tentu kita bisa pilih nih. Mau jajan apa gitu ya, mau jajan sate, soto, sop, misalnya gitu ya. Oke, kita tentukan kita jajan sate gitu ya. Oke, jajan sate. Kita mau makan sate siang ini. Nah, itu kemudian masih ada pilihan juga. Sate apa nih? Sate ayam, sate kelinci kalau ada, sate kambing yang normatif gitu ya. Oh, kita putuskan sate kambing nih. Oh, sate kambing yang mana nih? Yang mau di dekat perempatan atau yang di setelah lampu merah misalnya. Nah, itu hanya soal makan. Belum yang lain-lainnya begitu. Termasuk keputusan-keputusan besar kita. Kita mau bekerja di mana, kita mau menikah dengan siapa, kita mau hidup seperti apa, tersedia banyak pilihan. Nah, sahabat Petra dikasih Tuhan, di dalam kita memilih dan menentukan segala sesuatu untuk kehidupan kita, mari kita ingat kembali Yeremia 17 ayat 9 sampai ayat 8. Saya bacakan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang karam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, yang kita pelajari saat ini adalah ketika kita menentukan pilihan untuk menjalani hidup seperti ini atau seperti itu, untuk memilih A atau B atau C atau D, untuk memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita, yang perlu senantiasa kita ingat adalah mari mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan yang kita tentukan, yang kita pilih, yang kita jalani. Karena ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, sebagaimana di ayat 7 dan ayat yang ke-8 tadi, kita akan selalu dipelihara seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi pemeliharaan Tuhan itu akan selalu kita rasakan. Mungkin hidup kita tidak keren seperti apa kata dunia begitu ya. Tidak berpesta pora, bermewah-mewah ria atau apapun itu. Tetapi kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dicukupkan dan kita selalu disertai Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Sebaliknya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, mungkin kita mencapai keberhasilan. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang dipuji orang. Mungkin kita akan mencapai prestasi duniawi kita. Tetapi pada akhirnya semua hal itu tiada artinya. Karena pada akhirnya semuanya hanya akan berakhir pada kebinasaan. Tiada damai sejahtera yang akan kita rasakan. Nah, jadi sekali lagi, kita sadar ada beberapa yang tidak bisa kita pilih, tapi lebih banyak hal yang bisa kita pilih. Lebih banyak hal yang bisa kita tentukan. Lebih banyak hal yang bisa kita pilih, lalu kita pilih kita mau hidup seperti apa, kita mau menjalani hidup kita dengan bagaimana. Jadi jangan pernah lalu kita patah semangat atau fatalis, atau kemudian merasa kita enggak lagi bisa berbuat apapun. Bahkan dalam kesusahan sekalipun, dalam situasi yang tidak mudah di tengah kehidupan kita, mungkin dalam penderitaan, dalam kemalangan yang kita alami, di sana kita tetap bisa memilih mau mengandalkan Tuhan atau mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mau bergantung kepada Tuhan, mohon pertolongannya, atau kita mau menyelesaikan persoalan kita dengan cara-cara kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita jalani hidup kita sebagaimana normalnya manusia menjalani hidup di tengah masyarakat. Dan meskipun kita mungkin tidak mau memilih sekalipun ya, untuk aku mau jalan hidup santai aja lah, gak terlalu harus milih ini atau itu. Tetapi situasi hidup kita yang kita jalani akan memaksa kita untuk memilih. Bahkan kalau kita memilih tidak memilih pun itu kan sebuah pilihan. Nah, jadi kita menjalani kehidupan ini akan banyak hal yang harus kita pilih, entah dengan sadar tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, dengan ikhlas memilih atau tidak ikhlas. Tapi akan ada banyak hal yang harus kita pilih dan kita tentukan. Kita mau hidup seperti apa, kita mau hidup bagaimana. Nah, kuncinya adalah dalam setiap pilihan yang sedang kita pertimbangkan,
Dalam setiap pilihan yang sedang kita uji, dalam setiap pilihan yang kita tentukan dan kita jalani, mari mengandalkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita pada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk mengarahkan pilihan yang berkenan di hati Tuhan. Selamat memilih dan selamat mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita pilih dan kita tentukan untuk kita jalani setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Bun Pagi edisi hari ini. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mengerjakan firman-Nya. Bapa kami bersyukur, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, maka mampukan kami untuk dapat memilih setiap hal, menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan setiap pilihan yang berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus meyakini dan taat setia pada pilihan kami untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk menentukan segala sesuatunya dalam terang kehendak Tuhan. Biarlah kami setia menempuh jalan itu karena kami yakin dan percaya itu menyenangkan hatimu dan itu memenuhkan rancangan-Mu atas kami. Kami mau jalani hari ini, berikan hikmat pertolongan dalam kami memilih, menentukan dan menjalani segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Bun Pagi di hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat menjalani hari ini dan selamat memilih menentukan segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Kami Radio Petra 105.7 FM dan saya Eko Iswanto dari GKJ Sleman mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gusti berkahi. Amin.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: sanggup untuk menghadapi hidup di akhir zaman.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 085.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Janji yang ditepati. Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan telah mengubah hidup banyak orang di sepanjang sejarah dan akan melakukan hal yang sama hari ini bagi yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17.
1: Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pasal pertama Injil Matius mencatat silsilah Yesus. Dimulai dengan Ishak, anak yang dilahirkan sebagai mukjizat bagi Abraham. Ada 42 generasi sampai peristiwa kelahiran Juru Selamat yang mengubah dunia. Di antara nama-nama yang dituliskan itu, ada penipu, pelacur, pembunuh, raja, dan penyembah berhala. Banyak dari orang-orang ini telah diubahkan hidupnya oleh Tuhan dan dengan caranya yang mengherankan mendapat tempat terhormat sebagai nenek moyang Kristus. Tuhan yang sama yang mengatur semua itu adalah juga Tuhan yang menjanjikan hidup kekal pada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Alkitab mencatat kesetiaan Tuhan dalam menepati janji-janjinya pada kita, anak-anaknya. Dia meyakinkan kita bahwa kita yang dilahirkan kembali akan mendapat tempat dalam keluarganya. Roma pasal 8 ayat 15. Dan Roh Kudus diberikan pada kita sebagai jaminan yang pasti bahwa kita akan menerima warisan kekal kita. Bacalah 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Saudara pendengar, kita hanya perlu menjalin relasi pribadi dengan Kristus. Tidak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, dan berkat-berkat Tuhan akan langsung kita miliki begitu kita menjadi anak-Nya. Bapa sudah berjanji dan kita dapat mengandalkan Dia.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: streaming Petra www.sahabatpetra.com.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi baru pemberian Tuhan ini, kami sangat bergembira karena bisa menjumpai Anda kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani awal pagi hari Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan mengisi hati Anda dengan inspirasi dari Tuhan kita. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Kamping. Dokter Sala juga akan mengisi pagi hari kita dengan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman juga akan melengkapi pagi hari kita dengan inspirasi kehidupan iman. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut hari ini dengan program Bun Pagi masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 3 September 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah tekun, berdasar dari bacaan 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Mari sebelum kita bersama-sama menerima dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita di dalam doa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, pemeliharaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21.

Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang untuk mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, tekun berarti tetap melakukan yang benar meskipun menghadapi kesulitan. Tekun berarti tidak mudah menyerah. Tekun bukan berarti tidak pernah merasakan lelah, tetapi sekalipun lelah, ia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 11-21, kita melihat kehidupan Paulus. Ia menghadapi kritik, penolakan, kesalahpahaman, dan persoalan dalam jemaat. Namun Paulus tidak berhenti melayani. Ia tetap mengasihi, menegur, membangun, dan memberikan dirinya bagi jemaat. Oleh karena itu, dari bagian ini kita belajar bahwa orang yang hidup dalam Kristus dipanggil untuk tekun. Pertanyaannya, tekun seperti apakah? Yang pertama adalah
tekun ketika kita tidak dihargai. Paulus berkata dalam ayat 11 bahwa ia menjadi bodoh karena jemaat Korintus memaksanya. Paulus sebenarnya tidak suka membanggakan dirinya. Namun karena kerasulannya diragukan, ia harus menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana Allah bekerja melalui pelayanannya. Yang menarik, Paulus telah melayani jemaat Korintus, tetapi ia tidak selalu mendapatkan penghargaan yang layak. Bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Kita menolong seseorang tetapi tidak dihargai. Kita melayani di gereja tetapi mungkin tidak diperhatikan. Kita berbuat baik tetapi justru disalahpahami. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap tekun. Jangan menjadikan penghargaan manusia sebagai alasan utama kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani hanya karena ingin dipuji, kita akan mudah kecewa. Ketekunan lahir ketika kita menyadari bahwa tujuan pelayanan bukan mendapatkan apresiasi atau tepuk tangan dari manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya kita juga diajak untuk tekun dalam mengasihi. Ayat 15 berkata, "Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu." Ini adalah sebuah gambaran tekun di dalam kasih. Paulus bukan hanya memberikan sesuatu kepada jemaat, tetapi ia memberikan dirinya. Kasih yang sejati tidak berhenti ketika keadaan menjadi sulit. Mudah mengasihi orang yang mengasihi kita, mudah menolong orang yang berterima kasih kepada kita, tetapi bagaimana dengan orang yang mengecewakan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak menghargai kita? Dengan orang yang pernah menyakiti kita? Disitulah ketekunan kasih diuji. Paulus berkata bahwa ia bersedia mengorbankan dirinya bagi jemaat Korintus. Ini mengingatkan kita kepada teladan Kristus. Ia mengasihi manusia bukan karena manusia sempurna, tetapi karena kasih Kristus itu sendiri. Kekuatan dalam kasih berarti kita tidak cepat berhenti mengasihi hanya karena kita kecewa. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan. Paulus sendiri berani menegur dosa, tetapi teguran itu dilakukan bukan karena kebencian, melainkan karena kasih. Inilah tekun. Dan selanjutnya kita juga belajar tekun melakukan yang benar meskipun ada tuduhan. Dalam ayat 16-18, Paulus menghadapi tuduhan bahwa ia mungkin telah mengambil keuntungan dari jemaat melalui orang-orang yang diutusnya. Paulus tidak membalas dengan kemarahan. Ia memberikan penjelasan mengenai integritas pelayanan. Di sini kita belajar bahwa ketekunan juga berarti tetap hidup benar ketika reputasi kita dipertanyakan. Kadang-kadang kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Kita dapat menjaga perkataan kita, tetapi tidak dapat mengontrol perkataan orang lain. Kita dapat hidup jujur, tetapi tetap ada orang yang mencurigai kita. Kita dapat melakukan yang benar, tetapi tetap ada orang yang salah memahami kita. Oleh karena itu, jangan berhenti melakukan yang benar hanya karena orang salah menilai kita. Tuhan mengetahui hati kita. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, teruslah bertekun. Dan yang terakhir, saudara, tekun berarti berani menghadapi masalah. Ayat 20 dan 21 menunjukkan bahwa Paulus sebenarnya takut ketika datang ke Korintus. Ia akan menemukan banyak masalah. Ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah,
kesombongan, kekacauan, dan dosa seksual. Paulus tidak menghindari kenyataan itu. Ketekunan bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tekun berarti berani menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ingin menyerah karena masalah terlalu besar. Tetapi jangan lupa, masalah yang besar tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Pergumulan yang panjang tidak berarti doa kita sia-sia. Jalan yang sulit tidak berarti kita berada di jalan yang salah. Ada kalanya Tuhan membentuk ketekunan kita justru melalui proses yang tidak mudah. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi kehidupan yang membutuhkan kesetiaan sampai akhir. Maka tetaplah bertekun dalam segala hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu yang kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk kami tetap tekun dalam segala hal yang baik. Kami tetap tekun dalam setiap hal yang kami lakukan, bahkan tekun untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun tidak mudah, tetapi kami meyakini dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin dan menolong kami untuk kami tetap menjadi pribadi yang tekun. Saat ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati kami. Damai sejahtera Tuhan, kekuatan penghiburan dan keselamatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 3 September 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Pun Pagi hari ini. Terima kasih Anda masih setia di dalam program ini, dan bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan sahabat Petra yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567. Nanti lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, kami juga ingin mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap atau mungkin sudah di jalan untuk memulai aktivitas Anda di luar rumah. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sepanjang hari ini sahabat Petra boleh menemukan keberhasilan di dalam mengerjakan segala sesuatu dan bisa bersyukur di akhir hari ini. Sahabat Petra, memulai hari dengan baik menjadi sesuatu yang sangat penting. Terkadang hal-hal besar yang sudah kita siapkan itu menjadi sedikit kacau ketika ada hal-hal kecil yang terlupakan untuk kita siapkan. Misalnya saja, dompet, HP yang tertinggal, itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjengkelkan bagi kita, sahabat Petra, karena kemudian ini sedikit menghambat perjalanan kita dan sedikit mengacaukan pikiran kita. Karena itu, untuk hal kecil ini, sahabat Petra, baik juga kita membuat catatan-catatan yang membantu kita, sahabat Petra, untuk mengingat supaya hal kecil ini tidak dilupakan di awal aktivitas kita di pagi hari. Sehingga sepanjang aktivitas kita juga bisa kita jalani dengan lebih tenang dan penuh konsentrasi. Sahabat Petra yang masih ada di rumah, mungkin Anda sekarang ini terbaring sakit, kami mengucapkan semoga Anda lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan sukacita dari Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini tinggal di rumah. Baik sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Pun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PDAM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan saat menelpon seseorang melalui ponselnya, Anda sering bertanya, "Kamu ada di mana?" Entah itu anak Anda yang masih remaja yang memberi kabar kepada Anda, suami Anda yang sedang berada dalam perjalanan bisnis, atau seorang teman yang lama tidak Anda dengar kabarnya. Anda pasti ingin tahu di mana mereka berada. Jadi, secara naluriah Anda bertanya, "Kamu ada di mana?" Sebaliknya, jika Anda menerima telepon dari teman di ponsel Anda, Anda ditanya, "Kau tahu aku ada di mana?" Mengetahui seseorang sedang berada di mana menumbuhkan rasa mengenal dan keakraban. Andy Crouch dalam tulisannya untuk Christianity Today mengatakan, modernitas banyak dibangun di atas teknologi kehadiran. Dari telepon seluler hingga televisi dan perjalanan udara, kita menjadi bagian dari jaringan perangkat yang membuat kita seolah-olah berada di tempat lain atau yang membawa kita ke tempat lain dengan kecepatan yang akan dianggap ajaib oleh para leluhur kita. Bukan hanya teman dan sanak saudara kita yang bertanya, "Kamu ada di mana?" atau "Kau tahu aku ada di mana?" Allah juga mendapat pertanyaan yang sama. Baik dalam tragedi pribadi, masa sulit, pergumulan dalam hidup Anda, Anda akan segera bertanya, "Tuhan, Engkau ada di mana? Apakah Engkau tahu aku ada di mana?" Yang sebenarnya ingin Anda ketahui adalah, apakah Engkau, Tuhan, benar-benar mengendalikan keadaan? Dan dapatkah aku mengandalkanmu untuk membawaku melalui masa yang sulit ini? Sementara kita cenderung mengira bahwa hanya orang yang tidak dewasa yang bertanya,